kasi may nabiyakata niya nga lahat. Mauta ka tuwin na kala ko roman. Dahil may ilog. Nuri ang ukata ni. Ikaw, ikaw na ngita ko rin. Nuri lang siya ko roman. Dahil may ilog ni. Kasi wala ulo. Nung si Pisa kasi marato rin nila. Inutuwa ko rin yung damani. Dakwa siya ko sa kulti nila kato. Kasi wala li. Ang mauta liya marato ni. Mauna mauta liya marato ni. Amma tuwalo ubatinyo inaro tuwalo to amma tuwalo. Kakota inaro luting. Uninyang wala to ubatinyo inaro tuwalo to ring. Tututukalang watak matamani. Kanigiyaw luting ni. Tapunga unikulo yaktong tutuk biro to mun. Tapmani ito ring. Nakanunik nasutuwalo wala yuminyikwa. Tapmani ito inaro to. Kena ni usang gua jatuh ni lah. Dapat aku kerja aku jauh pelaga mak. Kan ini aku ni mati ni lah. Kena si aku lihat. Dah mengalir mau tak kerja ngapai nak teri juga mama mama tak keluar tu. Nami, nama gua kain nak kerja mama mau tak neng gua tu nak teri juman. Dapat ni sila lutu aku juman. Tapi kan ni. Sila luksi otu wari juga ta makula tu ayu tu pisin na orang ming tu pekat tu ta ne ilanu kau jaksa meja kau tu inya kau tu pisin na orang ming tu pekat tu dapa ama kau tak kalau tu ni unukun sila luktu ayu luwe kau maju tu atiang ujar tu nu ilanu luktu kalau ujar tu ni kau maju tu atiang luktu nu Kami juga ngawal nak tu ni juga nak dakun nak kadik urut ini tak balu ubik tak urut pun takkan itu pekak tu pun lebih hina rumit dia. Okat tu ni, okat tu ngai lah. Cini kasih orang ni ramak. Kini pakilan ni aku ima tiga orang ni ramak. Dah nak jauh di luar rumah, panga sekeliling rumah ni ada. Asyiklah kerja kasih urut tak. Injilan ni ada kah mah? Tapi kisah takkan gua gitu ada aku nak katuk duit nama kulak baru dah matuang. Asyiklah kelak kasih orang tu, aku kena kunang gitu tu kan yang tujuan dah nak kelak orang tengah. Kiri agak kiri jarul luting, kiri jar ya kiri jar, kiri jar tak panitia, kiri jar tua orang tu. Ajar ke jaru bunga, amau harap, tapi masih jaru bunga. Cuma banyak, apa mana orang, ini dia tu tu mana orang kai. Tapi masih sok belum mimpi belum melayu ni tu selalu ngiti aku. Kijau sih bunga, ketika luar taruh ini mungkin pergi aku niu. Tiku tak boleh tiku luar taruh ini lagi usir malu amau harap. Pia nerak semua pok, kepia juga nerak semua mungkin jarak juga lama makan orang musuh macam mana, bapak dah tu nak ketinggal luar tarung, ujian malam makan orang, ni pilih orang siapa ni nerak tu orang mungkin macam, ingin gua kena tu ini nerak macam mana, wajar juga sekali luar, ingin gua aku sekali biar tinggi. Inna tahu kanu kira ingin gua usir batu minoru, wajar umi tak kau minoru nukai, wajar oli umi jatuh aru benang ada, umi tak kau minoru nukisai lo, ingin sili aku bernama yo, umi tak kau dahat lu gula, ingin gua kaya ni tak kau sokar lu tak, ingin sokar lu tak terjaya, ingin gua usir bayu. Kapiteu, kapiteu, kakibiang hayo. Chiku nulli, hayo linnalo. Kalla, kalla, kalla, kalla, alingatul. Kapiteu, kapiteu.

0: J'ai réveillé le meilleur jour, ça roule l'autre. Ouais, tiens. Tata m'a tocou, quand tu te la wang, à Chubago. Nil mago tonning à tata, ling à tati, tati, tata, koyana, liva moi. Yo tata. Nel le tata, ma. Taïma, à nous, je vais te l'eau. À nous, je roule l'eau, c'est ma main, je trouve l'eau, quand je l'ai l'eau, tu peux y aller, tu peux y aller. Ini tuh kalau di rumah semua di rumah tepang aja nih sama nak jual lori yang semua aksi kalau tuh hari berat tu nih lah ni tapi ini tuh kalau bunga aksi kalau tuh aku ini berat tu tapi aku kemana ya lah mak kat port uba port tuan nak jual lori aku kemana ya lah mak Iktibi meilu anu portu, ne kapa yu sotutu, tiktau yu alu uta. Tapani si chuanne yang iyanga pillu, anna gajatu aayako. Kimaane yal gama portu. Asu illa kimaane yuttu aavi lia osu mga mtapa oma. Inu tu aavu lu oma. Inu ta kangua kun nirtu nilu tamana kani gijatti nyo nga ju alu langa nila. Chuno apa chu alu jangi toglu ulo tilu. Tapi kunga tamani ilukwani ukwani pitikit yumi yawu gaiman ukwani toro watu ngilu tapi kunga toro di yunga kimabi watu asu ilia tapi kunga si buta hindaka toro yuga ma tikit yumi si yawu gaiman tamau ngunuk kakuru patu ngokungin tapi ino kakuru yaktu ni tapi kani ino limmiru yu ulu jali lau sumagi kunga Kalau orang jahil kalau mian orang jahil siapa orang itu orang. Tapi mana orang yang tua suka liburan orang jual orang mana orang jual orang ni lah. Kalau mana orang tua orang semua mana. Kalau mana jual orang juga mana. Jual orang ni ada ni tu orang dulu. Tapi nalar tua orang masih nalar dia mana. Unik kaca ni. Nalar dia macam mana. Tapi ni. Ila tahu ni nak kapal juga tak kaya ni dah nongkrong sikit ni tu ina tak. Nak kapal juga tak kaya ni. Allah memberikan nak kaya ni cai cuma ni. Asyik lali pikangin tualu balik juga tak tahu ni. Okey orang ngalu pikangin tualu balik juga tak. Tahu ni sikit jarum ni kejaluar tak tahu orang semua macam mana sejauh tu tali. Tamani si kuau tu nami, kami siwalu kita luai si kuau orang semua mata. Makua kami silami iluit sakpel semua tu inatun kita mahu tiki juve semua tu kita bunga. Tahun langgan dia kita luai kami nami siwalu yang mata sakpel semua tu inatun ni. Kalau kau yang kau ni aku ngeluai aku pel semua tu mili huluan kita luai iluit tu. Tak bunga tahu balik cuma tak, cuma tinju. Tahu nana kan ni kerja makul tinju saya. Orang tak apa ini kuat. Tapi ibalik juga kerja luar tu menyaluin. Ukur kerja luar juga luar ni ilasik kuat tahu nak kerja luar tu awak semua mata. Kami nak kerja kau luli kain jalan semua pun. Uning aku loh jepal aku loh ting, uning aku apa ngitiar tu, nak si majuar orang tu, nak jenik tau si majuar lah kami, amma lo, mata tu mengu apa uning jelo tak, mata tak ada dalam ruangan, mata tu asal rutu siapa nak keluar tu tak, biji macam tiang apa ngemakali, mata di keluar perut tu. Sikut jauh lah semua mata keliruan sikut iya ni lah semua mata lihat apa lagi kita pengap jauh tu ni lah semua mata kahwin tong minyang wa pang mali yo te nel taram minya ma te mari unik ka kenya we nya ka mu wa te yo yo sakhlol lut ila in obikarlol lut ta aqarlo mi atutala sama minyanu Tengok aktiat tu nombi agla agamun in kuat, tak kuat panik syarif yang kelak aku berkata kepada ibu aku nanti ni orang ada nombi atau tuarlah semua nombi agla agamun dapat awak kangen tinju, wajar tau kelibu kepada tinju, tapi kan ibu kelak kata ibu kata nuna tak kangen ani wajar syukur sih tinju dah. Tapi kunga umia tutu alor sama yummi gandung. Wati aruli tili aloba yummi gata taiku ninga paunna kutaga alo yatu ni jihini taik tingua ning taiku anuna shunningi maapa yumada paunna kutaga alo yatu tili attaga alo tuinnai titi aba alo I taimaitu ni tapinja taimaitu liyama taimaitu takasimallu nubangakun sikwira taatillugu tapi kunga tutu alor sama gandung. Tapi, tapi kungat tu, asyik sila itu nama yang nanti ninggal, tinggal tu lugu, tinggal jauh orang tu lugu ya. Tapi mana, tapi aku tinggal ni mahu tu gomi aku. Kengon itu tinggal urut jarum ni lau semua mahu gomi aku. Betul tengah naik tolo beli ni, tak kiyong itu jatuh betul tengah. Urut jarum tu lugu, tapi aku Sekali tu lepas makan nuta mangan, teman nak katu yoruman, katu yorum makan nuk, sekali lepas makan dikumi aku urut jaru semasa itu kalo, umil senyap tu harut tu, tapi mengujar yorum kerja semasa waktu ni, teman makan nuk, apa, anu kaya tu setiap tu kita harus semua Tapi mengani kami tu, sebila pun mengasih waktu arut tu ni, siapa gilona, siapa kepisi untuk kegiatan tu ni. Sebila kepisi tu dah gunung aku mengabuk, betul tengah naik tuan yang man, kita orang musuh tuan man ulik kanakan naik tuan yang man kepisi. Kepada tuan saya tahu kita semua boleh doktor boleh jual ni orang time aja. Ia bah ikhina tuan imang imang ni jadi nak tuan. Kau ingat lalu kami si kuih kata kami kami si jamin hilu sama dia. Kepada tahu kita semua. Kepada tuan yang kami tu asyiklah tahu tuan boleh. Ikhila yang orang orang luar tu ni, nampin nak ni ni nak banyak mac, betap balik, pokoknya ni siapa orang kami utara atau gitu ni, utara atau, ubang aga, utangan, pergi asyik tua orang semua, ini tuan nak lawan orang macam mana, asyiklah, tahun orang tua orang semua, utangan apa? Pergi arah sutar, kau tak mahu tahu siapa dia orang itu dulu. Sebila kepijat tua sutar itu terbumi aku, kepijat tua sutar itu tak, apa pun yang nak aku. Sebila ni, cik cik aku tahu dulu, kepijun nasi aku tahu dulu, kepijat apa, tapi aku jauh tak kalau mian. Tapi balik sama aku dulu, aku ulitin aja orang ni kami dulu ni. Tama na kain ko riyaro man. Umiyak na siyong tawag ito. Tama ako. Kain ko ka nga. Pijim na ilak kaya ako. Ibatulik ko tayo ma. Umiyak ko luyak tarap po. Ulit di na soro ningin mi gano. Ulit pali ato niya dilo. Dapali. Asya ila umiyak ko siya gano. Tupi ako siya medyo ko lorat ito no. kisah macam tu pakai nak kena tu pakai dar tu nak ikut makak gelunu ikut makul lor semai yang terli makuluin dah macam ikut macam tu aku asa kangit tu ikut itu tu aku cikgu ada show aku dulu nu tak balik ikut macam ikut tu aku gelunu ikut macam tu lor tu ni cuma jasa ni kita yang ni aku ikut macam tu langan ikinya langan kisah ni tapa imaju me kata tu mina rumik kepilih logo mana lipat tiar logo betul logo kacinga gun matu si mal logo
1: tapi me datang nak unik kanga esulit tu minyum itu garuak anak nipiksang anu utu minyuman anak me lipati ipaksane unik kanga teman tapi mari sulit nak kawik sama tapi mau tiki langi mat tasam esinya sautiup nungut tahun yang memat tapi kunga apa sangat yang yang mat dan api tak kelapak tapi kena penetong mutak tu sesawangan yang ramai yang
2: jadi mat tapi kene ukir lebih rutinnya aktual nak siapa jawab dah tapi kuningan kisah kerja kerja yang kisah tu yang ni nanti menanti malu ukir lebih ni akik lebih ni ya kalau kang itu nak tu ni aktual nak siapa jawab dah tapi kene ukir lebih jauh dulu dah yang malu sini tada sama tu nak tu dah cuba jawab kalau akik dia tak apa jawab dah tapi kene kukir tak lah kartu nya ulat tinggi tu leh lah ipiat juga lah mereka ulun ni akik dia tak apa jawab dah kukir saya aku akik kita menyetin ni kita mana aktual alih alih apa jawab akik isi waktu ni namu tu nya tapan pisau kaya ulat tinggi mikir yang nak tu ni jauh taman nak suara kubi anak telok semayong. Taman tapi yang aku pelia uti kiri aku ila kisuk tu ina kubi anak telok semamat. Kuki kaya aku pelia lu nejo. Taman kuninga kisuk tu ina tiani. Taima suku siluang wasi umi kama tapa ngaku lutasi ila angi joko lulut tu kali angi joko lulut tu malai ila tapa ngaku luta angi joko lulu. Taima lupa ulusi Bibilu, tapang angin luta, ilah sihat sulut luta, ilah sulut luta ialah, pihak ialah keluar luta, awalat itu nusuk tuar luar semua mata, nubu kat semua tenyakin, ipi utangin, awalat itu cian luar semua kata, dah ema, anu ayat tu kurumun, anu ayat tu kurumun ialah, anu sana ayat tu kurumun. Tinggal awak dia kat dalam jauh semua mereka tetap bangang tu dah, dah mahu ngah, kamu dicincin. Dah mahu, dah mahu ni, dah mahu ngah jono yang ada waktu juga kimi pun. Dah mahu ngah jono yang kaimat ilan ni, dah mahu ni awal cibul lusian ni, paksa jauh semua yang menyugu, dah mahu tak kimi sendiri kurlunu, kini miliki elakan nak keluar kenyu. Kan mesin ni kau, tama orang mikir yang nasinya ilir silu nuttau. Ia tanya lagi orang orang ilir nilir silau pasumat ingat asinnya. Ia ingat alun ilir ni ilir silau nak pasumat. Amal usupu yang nak pasulun ilir ni ingat alun ni. Tapi macam pasum tak macam. Nih tama nak soal aku biar nak terlak sama jauh aku belajar dulu. Nih tama nak. Kubaya nak kata lau semayo, kubaya nak langgua lau semamayo. Nanti kalau tidak boleh, nanti saya kata aku tak tuni. Tapi mana nanti saya kata lupa tahu ilali. Suku sila kalau tertunggu ini suku tuh pelayan kalau tertunggu kay. Tamanik tayali orang tanik tu kalau tertunggu. Upang ngasaku nanti kalau tidak boleh, aktual itu kiri lau semamman. Ima mengulang itu alu ni, nanti alu ane kaje pelit cuti, tapi melayu semua mata. Aktual itu mana alih ane melayu semua yang, tak kuat ada kuat angin juga lo. Besi kota ini alu melayu semua mati. Ima nanti alu itu alu terlalu tahun na umur na siang, tahun na ni cuba tama nak tak terlalu tak pakai musa tu aku lulu ngah. Ami sebut jawab dengan dia akai lok semua kamu tahu semua nak kau jemai jua. Dah bah nak jadi jaga kamu, sengut jaga kamu belak siwa lo bukan waktu mu. Atas waktu ya lok semua kena kamu tahu semua ni. Kembali jatuh tu aku lulu mu. Tak kau ada ilah ke, pisau kata kami manusia lo mata. Nyetjak tu aku belai lok semua jatuh semua kamu tahu lulu bukan lagi si lok semua mata nyetjak kau sukui setiap tunga, malu. Anak ingin nak supaya jangan nyata kau jangan jangan sukui setiap tunga. Kita ni unu saul lagi mat. Katanya kaya ulun ni nyata kau semua kalau semua kat tepi ngaco ni ubal lagi. Kita ni unu saul lagi mat. Anak ingin sukat terlalu semua kat tak kau mukut kini nyata tinggi. Dan tadi melak semua tak kau leh naik sulak semua tak kau ngah. Tadi cuma ni pijak kira ngah tunga. Dah nyata semua kat awal lunga. Hingga mana aktual alian aku suruh tiga lapis majaka. Ia tanah time lapis matang pun. Ia time suruh siul lunga sulle, suruh siul tiga lunga sulle la. Inyo suruh tu kalau pelaya lapis tiga lunga. Kanga tak suruh tak kanga pelaya jual lapis mamimat. Ia kau je juga lapis maj lapis mamimat. Kau je majuwa takkan anga ungu jalimi. Ya unangan nuna la kala hapi ulak sama mayor kena ungu jale kena kanet cokro nuna telangan itu kau yang macam tak takkan angan pisut lune ulu lima kaya uluang itu lune ulu lima kaya lune nama tu dah macam takkan angan pisut tu kalau sama makun ni angut tening kau ni lusik kau kuah kau takkan angan ulak sama melayu kau kuah kau tu paling sih kuno kangkut sih umi ko kau jinnya kami tak kuno kami udah aku terkejar semua mati pengang udah semua man itu malay paling sih kuno ya umi amu kaya kaya umi yang anu itu angan lo kaya umi yang anu ikut malay muni ya tahun aku paksa ya udah semua mata tak kubu minyak umi sih anu kau yuk tak kau paling sih kuno lagi ya looting. Ita ima tamani kulitia tin kau jema ya aku ngah akik dia aku lu ne akik yang ningi dia tamani akik dia tahangat kau jema ya aku ngah ita ima paling sih kuni kau mager aku yang ngah jam mata ita ima le outlook sematil lu gik dia aku paling sih bu illo lu galu salaman lu tapau ngah tua orang jauh semakan lu tamau akik dia talimun. Sudah kekian nak tua lelak semangat nutingi si ukurulat cuti miliumun. Kekian nak tua lewat no kacim mangau ni kekian kiri lelak semangat no kekian aku runding. Ulur macam tu guna pani. Kekian nak tua kekian nak tu. Tepani pijak tu mungkin nunuju maju yang ada. Negeri awal lelak semangat no kekian aku tu. Dapat paling sih kuni, pekau yang hutang itu ya, kau yang malu tikku paling sih kau kuni itu agak, kau yang itu korban. Akhirnya anak tua orang yang semai itu, tanya anak-anak kucuan, akhirnya korungilah, anak yang lalu yang semai kau tikku milu tak pelau keluar, tu tikku tu kau guna lalu semai ngajar tikku, tanya anak yang semai itu, tanya asyiklah utik canggah tak canggah asyik. Sewak sama juga ni, wajah aku kalau orang macam ni, aku kawin fakkan itu juga. Karena saya sok tak kawin dengan ni. Asyiklah, dikit tu kat rumah saya lah, wajah aku kalau orang seorang macam ni. Karena saya sok ni, melayan kan itu nuap ba. Amalnya umi yang anu cuma lagu luar tahun orang ada jauh sama mata, sama orang syaitinnya min mata, iman orang ni lah, iman orang sungguh mat. Dah malik isuk sana tu alam manasin, anu waktu alam manasin cakap nak ngapatinnya, upengangu kami. Takkan orang tu lagi sulit tu ti, ika laga alam ilikwa, ane kaya cukup lalu lok semam mata. Tapi bunga tu lagi tu lok tu ti, ika laga anu tanah si buat tu ti kalah nampat, ika laga tu alam lok semam ni jum mata. Dahnya kimi kumi pelisingan, ika makatau nuntun si nuapa. agang itu ukilak tuala orang atau orang semamman. Ia tak ulang semaya kalainya. Matu si jalan tinggi urap banyan ni, bimbi matu si tutuar semamman lain dengan. Ia tak makapaya kapaya nak urne lau semaya tak cuma ni campunga kanga tak cuma kesian tikit tokat dia mangalau tinggi. Sunwa ba merekat kanga tak cuma. Tanya ikim makatau dulu palesi. Kemudian kami pergi singgah. Ia hubung malam semaju kami cikun. Tahun yang akan tahu malam semaju hubung kata malam semaju matai matainya. Tunggan aku tu kiri malam semaju ngan tak kujar orang nangin malai. Tak kujar semaju nak tahu nilu tay macamat. Agak itu kau kelak tu malam nak tahu malam semaju. Ini zaman tay macam ngan tak kujar cuma ni. Kangat asyur tiket pelai alat tiluin.
3: Come out,